kadalgani subada taminasi lata ma islam gi naitong konjel da thangjam kora singna sairing ba matamishei isai gi sai houna nongjudi nati inga ingen gi

0: Mam labak ka manung asida. Mapal gyang ngan ba sangsar. Thamoy da karigi paurakli. E thamoy. Nang sunung on krabadai ne. Aduga karigi no. Ngasigi numit asina lak ba sida. Thamoy nang na son tharakli ba. Miyoy bagya son bhai ba do uthukli paro. Ningsing bagi pijang tamna aibu singsin beragan. Mairiyado abukhan na haul lagano. Hingalu aibu asiba magumna. Hinging labasu hinganda ba? Sining labasu siba yada ba? Karam makal gidandino aibu pangan biri ba?
1: Uncle, ang to sangjer ke?
0: Kanano, anala.
1: Mane, uncle ini.
0: Sangu. Linthoi na di nang doctor tamba Delhi de sakhi hai.
1: Chumi uncle, ngarang muk thukse rak pani.
0: Oho.
1: Ima ama sangam di hai duna tholak pani.
0: Kari wani ngam dri ba. Hujik ti khara phara bro.
1: Phare. Abu una pakhan manduna tau wazani danka. Ima gi mathwai khara nungai traga hek hoba na ba malai. Madu horak pazani. Baba ikhoi ani mak leita baduda pakatuna khudak ta tholak ta baya di hai duna. Trangkul hek tetap lagi mana?
0: Hek tabag thorak pada hoi ampe. Ima hai basi di luna tau gada bani. Kwa, nanggi idhogi foto dusu yek pa loir abne.
1: Angka.
0: Ase kari kari nanging thung daba yang hoi.
1: Angkal na yek pada bu kari show show bi orang lalai dah. Loi biram basi na hen nungai jere. As aina apa ampe demok thole angka.
0: Aduh, lai si yek pada kuai degi thawai yauri bati kanano kangabra. Ha, itu natri di idau gi foto si, aduk yang nu pasaram dapat ya.
1: Kenapa nongka?
0: Kenapa ini? Aigi imau lintoi ni dana.
1: Kalau
0: mana thoi wajah bodoh? Aini turi thab kudinggi mana cipta cipta dana ko, mamito makoi itu. So ini nu bagi betau tu dah apa?
1: Asum bunyeng ka? Lintoi ini mampan degi, ayah saya bawa paham bermasuk tumbli. Exhibition nado dah, uncle ni ekpa, peralai ini mai dia hai bawa.

Uncle, Uncle, Uncle. Botak ramane. Ayi mah kau mau hidup lagi. Botak rasan. Itu juga ek pelai esis. Ayi mah kan orang malang lagi lawur ke. Pun sih do pengumuman lagi ba. Ayi pakhung ada gilang lalang sih nama di panggil.

Tapi di besar kas van infal ni, Hujik. Eh, kipung taramatu mini yang kita lihat cakle. Ngah kita matung dah. Kang la channel. Medium wave meter sehum nipu dasmik ama kilohertz seni pan. Merpuni thoida tongan atau apa pun biar gini. Tapi di besar kas van infal gi FM sangai channel ni.

0: aduga mi kara na ki ha edi kontra ni pande ki dum likna likna la aga ni funi thoi da khara manai di sahi yang khai mari bu lai kai na ya adu genetics su genetics ni adu bu khoi gi kano se khoi gi hai di bai gi to pa da khoi gi hormonal imbalance adagi stress hai di ba sigum ba se diabetes lai ba khol pa si me amna oiram ba su ya adu na ma aina hai janing di mahak do khoji gi ahan ba test khara bu di normal oire makha ta ba amtang test khara to thu pa ya e bu ko adu do amtang
1: to thu pi se tongana to tang tang tan na ra ga ko hello
2: hello
1: ming tai bi ba
2: Pondok Jaya ini Androkan mereka ini di Pondok Wanshumita kau ibu muda.
1: Wanshumita, hoi. Kali mata hang bening ba.
2: Aku tadi kongkap loi kalau cincin semua hang hang beri agak dro.
1: Ya ni ya ni doktor kau ini ya tu related hai tarik kita yang budi thay doa kesuka suka thay biu.
2: Hoi hoi. Aduh, aina mungkin di bawah doktor ini aina kangen ni jenah. Aku ini tadi kongkap sih loi ni apa gua.
1: Hoi.
2: Aham ba, jadi emang mesti di. Isan dia no ada hai tarik. Aku ini. Sukhaba, sahaja bakhaba, kerana kunci luar itu berdua hujungnya muka peraga, kunci seru seyang ni dah mungai nak tambah hari ni. Ada doktor dia ni, doktor nak kelsam jadi tu macam mana? Kita sahro hari dengan sahaba. Ada sahaba kelsam jadi nak kau ini semua kau ini sahro agak di, sahaja mu atau pas hari pekum balak kadra. Aku si doktor, lingkaran itu doktor, nampak tak tapi ramai juga yang nongai. Jadi ni dah tahu cerap punya.
1: Hei hei, pani pani doktor tak kita asyik kok.
0: Sumita in haizening madi kano se akhoi gi thagi khongka loi ki bahai se koi nupi ama oi bagi koi gi ahan no chale ovri na akhoi gi ovri ba mathau do dre adina akhoi gi phaza ba machapu ponga magi da gi skin phazari ba saru se ang sakal lips akhoi gi nahau ringa da koi estrogen hai hormone se ngatni maram duna du gi hormone do lechal lak
1: re
0: aduna to ram mathau khuding mak to pang thora aduna isase kanonda the sam haire po khoba skin haire khujal lagba saru haire sonjal lagba dugi gumba chikpana ba loimak kanotare maramaduna akhoi gi hakchang na diputhok trabani na akhoi gi matam gi matungi na chahi menopause la amdai aduga thagi khunkablo shal akand di akhoi na isana khara khona jabtare chabda joton dog jatare adagi di saru se maroi ne am sho e na saru se khoi kyaksham jao kyaksham jao hita hai ko the calcium je chamandana ai jehi kya cha gi doino kya angkoi na cha gi doino
1: ta dang bi si ne ba
0: adu bone health thai se khoi sarugi health thai se calcium cha ba khat na sunate exercise to ba
1: da kar
0: exercise to ba ada gi di am tang khak chu yeng thup ba yai khoi saru se kya mu suk chali no suk san dri no
1: sarugi ma pangal kya am kan ni kai se
0: ma pangal kan li kan de hai ba ortho doctor ma da dum ta na bi ba dar kar le adu ga calcium di cha ga dom ne du bu calcium cha ba khat na ya de physical exercise khara some form koi gi walking chapni khande karno to ba koi pot arum ba thangat ba weight training hai ko sugum ba se koi gi bone health pai si se to bi ga thab ni
1: aji di isa gi tongan ba isa ne exercise ma sam sakar darkar we have ni hello
3: hello hello good afternoon meda
1: good afternoon
3: kai gum am tahan je to
1: hai bi ming hanam ka hai bi ma
3: ai idem han bi ka we ang khno de gi ne
1: hoi hoi hoi
3: Aih, insan itu juga. Jadi, kun mengamuk sura ba. Mak itu kerja ngampang naik juga. Jadi, kira lam naik juga. Ini dari mengani waling itu jadi mampu naik kau ni. Tunggu hidup ke belai ba.
1: Waling itu kau na.
3: Juga ni kau. Jadi, ha ama nanti ada ni kau macam tongkang ba. Juga amu mula ba. Ada ida cakap dia yang jadi rupa kuah. Jadi mana tak hujung mana juga kerja mungkin bela di nombor ni kerja suci tu kita urut na happy tu pahit ada.
1: Hoi hoi.
3: Ada ini ada hujung lebih sudah kaya kerja lagi bagi anak kerja nombor.
1: Hoi hoi hoi. Doktor dah yang tasi hari ini sana yang biru pak doktor tu na magi point nama hari kerja suci dah yang mungkin doktor nak kari hari ke hari tu. Aku pun nampak mina sih kuah. Ya ni kuah.
3: Ya ni dah.
0: Tha ahum ahum leiraga sum lak badi kitang tes ko mata tho hanning e ma hise aduga mana mabu gek pathin ba khwang na bise
1: ka lak tingai degi
0: haure makhalani le khogi khwang na thin ba se ko mla tring de to ba ma du ga men se
1: manunga
0: la manunga la ngai se da to ba ma ko adu ki kitang khak ma gi manungi oi ba khoi ge la yong se kitang ke nei ko adu ga ho ji ki ma gi na ba se ka he na nai thab am ta ga pang thup
1: pang ngam de
0: hai re ko adu ga ma gi kha gi khong ka su su tha ahum ahum lei ra ga la e hai re du ga ma gi te sto thu ob da tai kari kari oibno di taudriba male magise
1: bai doctor di yenge de haiba do so normal ni haire e na haiba
0: hai aigi wakhan di kitan khak magise sa hi su kun manga oibani na masagi moise khara su mama win ba mana su fundori se khali se ko ichanu bise kai asu ngam le bza no khoi na normal ni haiga phamjan lesum le chal laga ko na le
1: kari lakate ke
0: le ramadi aduga icham cham na khoi khangna bida thagi khongkap chang nai dredi ate aswe ngam lai ra baza la hai ba amaching na bale ado tha ahum la e pen su yam na lai hanina idea am tang ultrasound ama lo thua ningi pen du gi ina hai ri ba endometriosis endometrium ma have say ma hak se ka indo khudam le te just khoi gi pen ma yam na ba se mens toram dai na traga mens tor akanda adu dai hena kai u de ko ado namba matam da ayam matam da si se ka su normal ni hai ra ga pham kan to
1: ra lai thok ba
0: lai thok ba khoi am thing na thing na dek to bu
1: Ado hari boleh lagi magi layung si, hari dia hari dia test tu orang kangen ni. Ado magi layung si, kemain tu bukan. Nah, bersih dah dengan kang dua ramai magi symptom budi, mainan narak pada kini na diagnose tu orang kedua ni apa. Ado ngan saya doktor na. Kari kari lagi ya betul.
0: Aku ini kanu gi ma endometriosis natriga edin kanu se endometrioma or adenomyosis ainen kau ikut. Sesa kemain tau geda aku ini thagi khongkap lakado ba aku ini tissue hai tare hakjangi kaya keran thak ini men kanu thak khongkap labe I jali ba tissue se si se aku ovary tak keran lesan bagumba. Aduga even aku ini tiwong tirin dalai bagumba natriga aku ini mafama me da khoi gi lien ki ba khoi gi cesarean ga to bolai dena ko adugi skin da ga lai ba yawe
1: napsal lag lai
0: ho ba aduna kamain tau ge da ma di tha khudingi tha gi khong ka ki matungin na I do thok cha ba ni na tha khudingi ho ji lai ri ba tissue se hai ri ba ti ovary du bolai ge ra thi un hirin da bolai ge ra ma su tha khudingi men se I jat pa aduna puk se leng ba thin ba chak chak thin ba lai ri lai mafam da na aduna sum sum I se tha tha ko dingi tung chal lakna tung chal lakna tung chal lakna pura sis oina chocolate sis kaina ko am chao ba sis oina ga lei
1: ga
0: a le ram ba yau doini adai da khoi a chao ba sis ka thina de na operation ga tau ba yau ko adai da ka zo re ha ga na re adu bu dum mahousani hai rega yeng thok to bogum ba le ko aduna yam kanna thagi khong kapte am kanna na ba yaura adi kanu da sidi du mahousani khandok pida ba
1: yeng thok pida
0: ba am tang test to ga kanu to ga ultra sidi ultrasound na khangani ko
1: ji ke pocha ultrasound na to detect to bogum de ne ba
0: ultrasound to pida
1: aduni hadi huji ki pocha kari de ki khang de ge hai ba si su ba yam da samam na ba me hel le dena hello Hello. Hi, Biu. Can I be Robin?
4: Hi, how are you? Sanazaupi.
1: Sanazaupi. Hi, Biu.
4: Hi, hi. I'm not supposed to be a thing. I'm not supposed to be a thing.
1: Isagi when a deed, I'm standing tending about how you can have, but they did pound day and I have a neighbor call. I do carry carry, I have it.
0: Thagi khongkap lakpa matamda mi nupi amaga kitan kene khara amana isa se

Asembim lagi. Konjelda Bijendra Kumar Sharma na sedeng besi tabi de matang dong lo kuchari. No my team pahari.

0: hypothetic.
1: Ku singgi matam lagi so tum lagnar pada agri. Cata lag pada ada ayam nuksi bese masih interview di kah hai des. Main cata lag pada koy abok se. Pung koy mati pung mari chai ba.
0: Ibu boksina sam ibu bok samden
1: wajib. Oh, adu sahab sih dana. Ayi sahab, hari laki ba, abok ki matung illaga dah. Khusah sih cuma ada sana tinggaga saun ntaroga. Tahu, sana layar pura ke
0: satu sama.
1: Sambil adu maina, adu kan tu dah ik masih interview tu, nampak hari dah ningsan agak payah tara. Abok na sahab kan dah yau ibu ko. Adu na, mahoi environment tu adu maina, hau rokok mampam jo ui ba, payah tara. Adu na suni tu.
0: Aduga, koi gi kalakari imung ni na, hari tarik koi kozasing mayama lady koi gi ipai ipu degi ipagi parienda ipugi parienda kuah. Adun na support isu itu nama kiri dum fangamani na kali support ki wajib tu oga koi gi tungana tambahmci ikurada degi ipan thau dum mayam lady. Aduga dum tambah pera aduga tu apa musical esok besar pira pera lebih bra.
1: Mas tasing madi kenapa sih? Aigi class, ahan magi tak kong masih mani pudu di. Koi iman apa sih punjal lagi practice tau orang ni practice sih tau ye yang pasal lah tu mina kadit ha thabak sih atai atai lagi thabak ni na koi ye pung lom dah tau ya tu pung ahum mari kong ya main kong mana isai si na koi uncle na isai tambiba adu deh yau ba lagi hujuk su tu nungsi na ya mama ya mada lagi matam tu dah isai tambah laki mama tengna kan dah rara wari nungsi na tau ibu su yau adu sum yau rukhi bahaya tu adu na sur nungi aja dia tu kerapangi, adi matung saya gitar si kong, si dum stage kong ram.
0: Gitar si tu kuat lagi, complete kan?
1: Magi this, saya amso dum hena akang masing nasuk kangang bani gitar ada orang lagi, si surca gali kain, adum saya ini class aku, adu lagi saya sakti lakukan, saya sakti lakukan, saya kau jual canggih lakukan, saya am deep kerja canggih lakukan, adum kala adum manung bukchan na canggih doa, orang ni ada upai kan terak pada dadana. Suggest orang ujar jitin practice sale, ujar jitin taruh gay.
0: Lagi depan, last kemas jitin.
1: Moirang jitin.
0: Moirang jitin. Okay, okay.
1: Thamai bandar leh ramai. Ujar kamla lagi.
0: Macam apa moir tu ni?
1: Ujar kita, cale. Duga. Sekian ya thar eh, tuh matung. Aduai duda ina pekhat thar je. Yang wah bahaya thar. Aidi saya set leh macam. Nungdang tum de, hing teng teng na hal leh iye. Dagi cut kibo saya si, aisha eh na hal leh payah de. Pun na cut panina pulak luar leh hal leh iye. Aduna practice sih kadang sum sonda lakpa. Dagi ya urusu pekhat thar bumbung amdaba. Sonda pekhat ayuk tu toroga ina hubung amdaba. Siku madagi di.
0: Fill doina tamgre.
1: Ah fill doina, tuh. Cut na. Keno aku ye practical sih. Tahun-tahun itu learning practical taraga itu, almain cakap ni bani.
0: Hai, semain jam nungai je, kaki kudung cakap lagu jaga, apok pigi itu ke, sih nak ke apok pa, mayam kambi ni ngan gua ni sesuai dengan kita video mayam na.
1: Aiyi apok pa, hamom Mahendra, aduga aiyi apok pina hamom Umbi Indu bela, elang gua ningol ni. Aduga aiyi sini nau manga apok pani, sini nau si manga ni aiyi yamba han mayam sudum kambi hamom purnananda. Magi, maga, ini kita merakta ni. Ia memelir macam masa kita kongi, Siva Ananda Hamom. Aduh, ini merakta Facebook sih sum, aduh aktif oih, aih sih. Aduh, ia makan dah thagapen informatif oih, aduh, dah ina. Amu magi picture sih, thagap dah hehe. Thagal le, mayam sih, mu recall tau nama kau remind. Aduh, mayam Siva. Recently, amu thagal le dah, ia mesing phone tau lupa itar. Kau kibu vari kara. Aduh, ma. Aduh, ayi kita tu, ayi naun ni paham, aduh itu untuk bi, aku ikhlas naun mangan, ayum pale, ayi loh ini bi jina kangamam ko, icahani, iya mah,
0: nupaham,
1: lefam jina segarot tau dah babuk lekai.
0: Lefam sih dia mayam jua sorak pun kena biru mani, aduh kau mani puri jam sahur sendat tapi na. Jadi, aku ini nak anda lagi bawa aku telefon sih, ngasai degi. Aku ini sana ribu waris sih nata bawa aku listener sih sih na aku ini sedang degi direct waris sana nih bawa papa mali ham baik kali.
1: Please.
0: Hai, kita yang sih ko. Hello. Telefon sih. Oh, ambil. Hello. Hello, Mingle, from Takpio.
2: Hello.
0: Tazer.
2: Hello,
0: I'm Rajendra Luang. Rajendra Shashamai Ban Thao Shoshamkak. Oh, Rajendra Tramukchari. Okay. Can you tell me about Takpio?
2: Yes, I am. I am going to ask you. Artis way begini, awak aju, ya, mana tu lady, ko, hujung hujung mentera tu, saya nungai tu, ko, ya tu, tetap orang aku artis tu cincin begini,
1: karena
2: dia melihat itu nungai.

0: Hello.
1: Hello. Good evening.
0: Good evening. Kanawa bira bano.
1: Hang. Toto sara ni bu. Sering asih.
0: Taram nukseri.
1: Ba kogi leba kisah ba tau bibo. Oza ni punca laga unadi tu sesuatu yang macam kongje.
2: Thank you.
0: Mingam tak kongje ninge. Ming kongje ninge.
1: Ba walakai tiki heban promila ni sa.
0: Oh promila hebi ba.
1: Oh.
0: Hai. Promila di wang hangat. Isai wina kan bira kata bu malai.
1: Isai tu kan ge, tu kan tamu sahaja ni saja. Kau ini angang ye, orang ini tu tamu isai tu dong ye, angkat lah ya pak. Ado, dah mesti beli dekai su foto kan, mana tu
0: dah?
1: Ibu ngah foto, mana beli tanjau, ambil pangjau, ye tu. Masa je dong pasal agak nak hawa ni, jadi kali jadi ni, nanti tengah hawa macam macam.
2: Sang cai. Oi, tahu di, sang saja dia am tahu ye. Ado mukang lo tu i, ada ki.
1: Kau itu tu kita tak pernah muda.
2: Oh, cakap si. Yamna, mayam, hujung-hujung kan itu ada cahaya berkena bah, degi kuaca bah, tapi tapi macam macam yamne. Siapa masih di kah tahu dera, degi high nari bah, cahai di, cahai di, high bah, sengsi di, masih di sadre. Aduh, sing madi, sing ayuk tay sing yam tay. Masih pasal bah high bah nanti dah, masih maintain tau bah high view. Pasal masih di ni miki wakalon ni nanti. Amade
1: yai ni
2: ampam jadi
1: sengsi lah, kila misai lah, sebenarnya.
2: Yeah, yeah, hi, you don't.
1: College girls,
2: film saying. Oh.
1: Kita canggah, tu cakap dia mo.
2: Kita canggah dia, ada mi mi am pun tolong lagi. Hoi, beti macam lek.
1: Oh.
2: Hi, jawab miku tabi deh mana? Yang jawab matam dah load likari ge. Nuksi deh hi basu kangi ay. Tauksi nai hi basu kangi ay. Mitang di sabasu pakcay dako, kung tekpi sabasu mali dako.
0: Matong fajar kaya tu ka, koy gi, hujiki color hai betare, koy pomila. Iram sifai na takpi ramibu, hai cuci jam na matang sana, jam sana ba, tu ka jam na. Amorum da koy gi artis semua bagi kuai degi dua bese, saning bersabar ya, dapat takning bertakwa ya, dapat tuning bertumbuh ya, dapat. Adegi, hausik cem-cem na hair pada kena agumba ama kuai degi mayam atau pernah tahu ya, dana seranda na lambi desa lagi.
2: Ita,
0: saya tu long, dana khotera na teraga kaino ma mayam na tahu na dapat bertumbuh ya, dapat. Masih gigi,
2: jam beria diam lagi.
0: Aw jam katuk pemah itu deh.
2: Jam lagi.
0: Saning bersabar ya, dapat sabar takwa siksin ba. Aduga. Sumpah mayam sih, tangan buhana pada ura kadui bermain phone tu dia, apa katanya pak? Phone tu mah panggil buhana pada background, aku ni setari bermayam je. Si loip cemjul lagi, discipline aja ni pak. Discipline je, boleh sah pak kerja kisah
2: tu. Mana boleh sah pak?
0: Asy artis sama gigi pun sih dah, discipline je kiam meru, gigi masih thambi.
2: Masih kenon ni dah. Aku ini principal lah macam ni, isagi. Aku tau roy, nataga isi caroy, degi aku thabak sih tau draga di nataga aku. High gitu commitment sih guys, masih lagi cut ke dalam riba, tapi tu zumai papa high itu oih ni apa. Ujicu itu, aini tu functionnya aku matam deh, adum high nih apa, matam cangcang lap kini ko, madi high nih kibat. Aduh nak high nih bermatam jengak nih cut pasi, aini kuat dia han ba, aini kuat nih important nih logja ba keno ni.
0: Logam jutuh pun.
2: Logai, hai tera. Oh, nanti di, amat aja amat cina pasi yang wah aku ko. Aduh ba, tapi yang berti. Ngam mui dobo thabak tu ngam ni kaya na hijen bersih, masih ma ayu ini tau deh. Ngam meroy hai deh ngam meroy.
0: Koi hai lekas, koi begini muka. Mai hai benda payah tu.
2: Ngam meroy hai kan dana. Semua di cawtu i sakai di hai ni abg. But adugi makah tarak pada thola ibat thau doa thau tadi. Asmara ngam meroy hai tu di sigi ni ni. Hai bujur lo understand tau biru eva.
0: Hai.
2: Saya isi mampam mangan taruk le sengker kan dah. Taruk tarik sujud lepas tu. Eh ngam meroy hai bukan dana. Kang na cahaya, mami aja phone doksi lagi. Hoi, pare ayeng aje. Lebak pada na ngan na losa lagi di mui nang ni.
0: Nang
2: ni. Oh, aduga. Kau cian cian apa kanda? Ayi katana tanan nang dabe se. Aduga aduga mui dum kang.

0: hayram gani nang su miyam na angawani haina.
1: Kan mai ekse
2: yamna matam dugi ko khwai di pano su tane ki ba sigi sigi pa ding se sigi angaw bani habi de duga hojing matam jida na mu kari kari mu chat khargeda khoi gi
1: ejikti enom de chakre
2: khoi gi sakturak pada ju mi gi machat haibam nei da
1: khoi gi
2: Aku ini sibin lagi mai tong se lelang.
0: Sibin lagi mai tong se.
2: Lagi ada lagi, aku ini teng na ada lagi kuah. Ada macam macam lagi asuk tuna.
1: Asuk tuna.
2: Lagi ngawre uru benda.
0: Ngawre tau dah.
2: Uru
0: benda nampu.
2: Oh. Cuma lagi macam lama, segi aku ini segi macam si ulak bahaya taras. Aku ini film dabu airo natri kena stage gipa.
1: Mana mana.
2: Airo. On gipa sih dah. Hujik sih macam mana usah nari itu na. Tapi macam sih tuh nikpa ya, bayu ada kanu tuh ina. Maye kasi tata tapi.
1: Mana?
2: Macam nari telefon lama mula kau
1: milih. Please, please.
2: Hello.
3: Hello.
2: Ming ngam tak piu?
3: Ai kau belum jauh lagi ni.
1: Oh, oh,
3: belum jauh lagi ni. Kempton.
2: Ning Kempton.
1: Oh, hai.
2: Kali happy gak ni tak piu?
3: Oh, saya udah kandar kita wah.
1: Happy, happy.
3: Kau ni udah sama kalau sekarang ada lagi. Lalu tadi ayah ini hai mana film tu lagi?
1: Ayah ini pun si kering itu.
3: Si kering itu hai tu.
1: Ya ya. Yang nungai bawa film ni ayah handa sulak cerame ayah cah Singapura ke belum jauh dah. Ayah sak cerak ke sak cerak ke?
2: Panik panik, thawam seru ya biar pertagat tagat ceri saya tahu sih.

Tungan-tungan me turum sing sendok tuna tahan jadi besi. Akas faring falgi FM sangai channel degini. Hauzik pungfa mesida budun luxury. Ngai ku takisi.

ngai khota kisi tabiri tongan tongan ba thorum sing sanduk tu na tahan jari besi akashvani imphal gi fm sangai channel dagini.

tahan jekri bisa isi gelo nena tangka kesigi wakal lemedi isai matang asida lusin jeri ngasigi lantok cakiba isai singgi saisak pemedi sering besingdi ahan bisa ida saisak liba maibam kunjeras sering ba ahibam robin ani subisai saisak liba ilangbam nitrajit sering ba rajendra okram ahum subisai saisak liba nomaitim solindro sing sering ba koramoirang Mari subisegi saisakpa aribam tumbisna sarma seringba bijendra kumar sarma manga subisegi saisakliba huidrom nauboy seringba ekendra ten suba amadi aruibada khudul tamjekiba isaisegi saisakpa ahibam sam singh seringba sarat arambam